Teman Perdua, film Korea Hop Teman Perdua kembali mencetak prestasi di box office ya. Pada 25 Juli pukul 13.30 waktu Korea Selatan, film ini resmi menembus 3 juta penonton di bioskop. Jadi dengan pencapaian itu, Hop menjadi film Korea keempat yang dirilis pada 2026 yang berhasil meraih angka 3 juta penonton setelah The King's Warden, Teman Perdua, ada Colony juga, dan Salmokji ya. Film ini disutradarai oleh Na Hong Jin, dan film ini merupakan film aksi thriller fiksi ilmiah yang menceritakan seorang kepala pos polisi yang berusaha melindungi desanya dari ancaman misterius yang belum pernah dibayangkan sebelumnya begitu ya. Dan film ini dibintangi oleh Wang Jumin, ada Zhu In Sung, Jung Ho Yoon, ada juga deretan aktor Hollywood seperti Michael Fassbender, Alicia Vikander juga, dan juga ada Taylor Russell, Teman Perdua. Dan silakan kalau kamu pengen nonton film ini, selamat menikmati ya.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
6: praktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Terima kasih buat yang masih terus bersama dengan Pro2 siang hari ini. Dan kali ini kita ke informasi selanjutnya ya teman Pro2. Informasi kali ini datangnya dari WNA Belanda yang ada di Bali. Dia itu membuat community lari khusus warga asing. Akhirnya WNA itu dideportasi begitu ya. Jadi imigrasi menyatakan acara Bali Silent Disco yang digelar oleh WNA itu diduga melanggar aturan serta dinilai diskriminatif ya terhadap warga lokal. Iya lagi buatnya di Indonesia lagi. Terus audiensnya hanya warga negara asing. Waduh. Jadi dua warga Belanda berinisial JAS yang usianya 35 tahun dan HQV 37 tahun yang diduga menjadi penyelenggara ini telah lebih dulu meninggalkan Bali ya menuju Singapura sebelum diamankan. Nah, keduanya kini resmi masuk daftar hitam Indonesia. Imigrasi juga menegaskan bahwa pemegang visa kunjungan atau visa turis tidak diperbolehkan mengelola maupun menyelenggarakan acara di Indonesia. Pemerintah juga menegaskan WNA wajib mematuhi hukum yang berlaku dan tidak bisa membuat aturan sendiri di wilayah Indonesia. Setuju sih.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Obrolan seru di Produa FM. Kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
2: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
1: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
2: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
1: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
2: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur seperti itu teman-teman.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Teman berdua, pakaian dan perlengkapan panggung BTS pada halftime show final pesta bola dunia 2026 resmi dimasukkan ke dalam daftar barang lelang ya. Christie's dan Global Citizen resmi membuka lelang daring yang bertajuk One Goal and Action to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund pada Rabu 22 Juli 2026. Acara lelang ini akan berakhir pada 29 Juli mendatang ya. Dan 3 hari lagi, di antara banyaknya koleksi yang ditawarkan, jersey Jimin BTS yang dikenakan saat halftime show itu paling banyak yang menawar, dan penawarannya tinggi teman berdua. Penawaran untuk pakaian tersebut telah mencapai sekitar, kalau dirupiahkan ya, 269,5 juta rupiah.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya punya warna merah yang mewakili keberanian dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Pernikahan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
3: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita bakal join ke Pro2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: support buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produa FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan... and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman dua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman dua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Yelani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Yelani Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Yelani Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
2: Sudah umum, ya.
1: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Selatan ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
2: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
1: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
2: Lah, kok bisa gitu sih?
1: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
2: Hah?
1: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
2: Kok ngeri gitu ya?
1: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
2: Iya.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
7: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
6: Terapis.
7: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
6: Berbekam.
7: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga.
6: Hmm.
7: Gitu.
6: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
7: Betul.
6: Yang fase pengobatan bekam,
7: ya.
6: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
7: suplemen ya.
6: Atau suplemen gitu ya.
7: Iya.
6: Herbal-herbal penunjang.
7: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
6: Tapi itu secara rutin.
7: Betul. Nah,
6: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu
7: betul,
6: kan.
7: Betul,
6: melihat,
7: betul.
6: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
7: Betul.
6: Menyembuhkan orang.
7: Betul.
6: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
7: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
6: membantu.
7: Bisa sembuh karena
6: okay, siap.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Juga ajakin teman perdua anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
5: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpakah di sini?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Dari Kartini 39 barengan sama Vicky lagi ya teman berdua. Tapi untuk mengawali kamu di menit ke 39 dari pukul 17. Tapi selain ini kita akan kembali bergabung dulu bersama program Satu Hari Palu untuk mengikuti siaran religi dan perhatikan kemandangan saat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kembali kita bergabung hingga nanti selesai kita kembali untuk terus lanjut ya di program Jaga Malam Pro 2.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, kemudian juga untuk khususnya masyarakat wilayah Kota Palu dan sekitarnya, perlu kami sampaikan bahwa untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya di hari ini, Minggu 26 Juli 2026, itu pada pukul 18:13. Dan sebelumnya nanti kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ronawati M. Amin, Surah Fatir ayat 29. Selamat mempersiapkan untuk pelaksanaan sholat maghrib Anda, dan tentunya yang bertugas untuk menemani Anda di siaran RRI Palu sore sampai dengan malam nanti, saya Wikal Sumjawas dan juga rekan teknik Juan.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
7: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
8: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
6: anak muda
8: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri, begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
6: bisa percaya
8: diri. Iya, bisa percaya diri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: What's new intro 2. What's new intro

Kembali di Info Pro 2 di malam hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Diinformasikan anggota Komisi 1 DPR RI soleh merespons putusan Mahkamah Konstitusi putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak tentunya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Masyarakat juga telah membayar untuk mendapatkan layanan internet sehingga hak atas sisa kuota tersebut juga tidak boleh begitu saja dihapus secara sepihak. Di informasikan juga melalui rri.co.id, Wakil Menteri P3A Veronica Tan mendorong penguatan tim penggerak PKK sebagai motor perubahan perilaku masyarakat melalui program pemberdayaan berkelanjutan. Kegiatan di tingkat komunitas harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekedar kegiatan seremonial tanpa manfaat jangka panjang. Program pemberdayaan masyarakat memanfaatkan potensi lingkungan melalui pengolahan sampah, budidaya ikan, dan juga penanaman sayuran. Satu dari informasi olahraga, Formula One, Lando Norris memimpin sesi latihan bebas ketiga di Grand Prix Hungaria dengan catatan waktu 1 menit 17,939 detik pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Itu juga Lewis Hamilton finish di posisi kedua dan Kimi Antonelli juga menempati urutan ketiga. Dalam sesi FP3 di Hungaroring, Budapest, McLaren, Ferrari dan juga Mercedes menunjukkan performa yang berimbang menjelang sesi kualifikasi Grand Prix Hungaria. Demikian informasi Info Pro 2 selengkapnya, Anda bisa membacanya melalui rri.co.id.

105.2 FM teman terbaik kamu barengan sama Vegetalk malam hari ini ya di minggu malam. Wah ya, kita gak kerasa udah di penghujung minggu dan di malam hari. Gimana kabarnya teman bro dua? Lepas tadi juga ada rekan-rekan saya yang sudah temani ya dari pagi sampai dengan malam hari ini. Ya, aku bakal temani kamu di jika malam, jangan kalau malam-malam selepas barengan sama aku di info komunitas ya dari jam 19 sampai di pukul 20. Nanti aku juga bakalan live lagi nih barengan sama Pro 2 RRI di Jakarta karena kita akan menyimak program musik indie barengan sama Pro 2 RRI Jakarta pada pukul 20 sampai di pukul 21 nanti ya. Dan selebihnya kita bakalan temani kamu dengan program seperti biasa, kamu bisa sharing juga barengan sama aku di pukul 22 dan selesai dengan beberapa playlist kita juga sampai pukul 24 malam. Oke.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa obat.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu
2: mungkin
3: ya.
2: Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul-betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
2: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja kak.
3: Daging sama
2: itu dulu.
3: Kulit.
2: Iya, kulit ayam. Oh,
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Rekordnya di 39, teman Bro 2. Barengan sama Vicky untuk malam hari ini melanjutkan Kakak Nadila yang ada temannya dari jam 11 siang tadi dan hingga sore. Selanjutnya aku bakalan wari-wiri barengan sama kamu di sekitaran kota Palu. Ya, menikmati cuaca hari ini cukup adem sih ya, aman-aman saja. Dan sangat recommended aja buat kamu pengen nikmati suasana malam kota Palu dari sudut-sudut yang bisa dibilang itu cukup variatif. Kenapa? Karena mungkin banyak tempat-tempat terbaru yang kini tengah disulap ya. Disulap simsalabim. Tiba-tiba langsung aja jadi gitu ya. Tiba-tiba langsung ada aja. Ya maksudnya udah dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin. Dan ya pokoknya kalian banget lah gitu ya, teman berdua. Kalau aku sih aku banget ya ada di sini. Aku banget. Lagi siaran. Ini bakal temani kamu sampai sebentar malam lagi ya di pukul 24 dan kita akan barengan di jaga malam. Dan seperti biasa di sesi kali ini mungkin tempatnya teman-teman komunitas yang punya gerakan-gerakan positif yang inspiratif, kreatif, pokoknya semua itu dah ya yang pokoknya bermakna gitu dan berkesan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan habitat, lingkungan, alam, ya kan? Mungkin salah satu aksi penyelamatan hewan-hewan yang dilindungi, dan itu mungkin menjadi salah satu bagian terpenting, bakal menjadi sejarah juga yang tetap harus kita jaga dan juga mungkin kita akan lestarikan ya. Oke, mungkin ada gerakan-gerakan teman-teman komunitas pun juga melakukan penyelamatan terhadap endemik atau hewan-hewan yang dilindungi, ya kan, di Sulawesi misalkan seperti itu ya. Mungkin juga akan ada langkah kecil untuk pelestarian hewan endemik. Ya, kalau saya sih mungkin akan fokus ke daerah Poso karena kemarin teman ketemu sama teman baru sih ya. Itu kebetulan teman kena sempat ketemu sama teman baru terus ngobrol-ngobrol dan simpatik dengan kegiatan mereka, coba nanya, kemudian juga berdiskusi sedikit dan aku sempat bertanya kemana saja aku ya. Ya kemana-mana sih, siaran doang. Tapi menarik ya, kalau siaran ketemu dengan banyak teman-teman komunitas di luar sana yang punya aksi-aksi yang luar biasa. Ya terhadap lingkungan begitu ya, kemudian juga terhadap hewan-hewan endemik yang perlu diselamatkan begitu ya. Dan memang Danau Poso juga dikenal sebagai Danau Purba ya, di jantung Sulawesi. Nah kalau di sana kan ada Danau Zihuri, wah itu ya, di sana juga ada objek-objek wisata yang apa ya kadang-kala sering dikunjungi. Tapi kita harus bukan hanya menikmati pemandangannya atau kondisinya. Kalau nggak salah sempat kemarin adem banget ya kalau di sekitaran sana tuh ya di Wera ya dan sempat ketemu barengan sama mereka dan ngobrol-ngobrol dikit ya dan berencana untuk ngobrol-ngobrol juga nantinya besok begitu ya, mudah-mudahan bisa kita ketemu. Namun saya coba spill dulu apa yang mereka nanti akan share ke kita begitu ya teman berdua, dan ini menjadi salah satu harta karun purba di Danau Poso. Nah mereka itu sebenarnya ada fokus pengamatan juga saya. Itu berkaitan dengan keunikan ekosistem dan juga urgensi penyelamatan endemik begitu ya. Oke, dan di situ juga memang ada kekayaan biota air. Nah, seperti yang kita ketahui juga, beberapa searching aku, Danau Poso itu bukan sekedar danau biasa ternyata ya. Melainkan danau purba yang dimana itu menyimpan spesies unik ya, seperti berbagai jenis ikan hias asli, kepiting, ahir, tawar, hingga sidat. Ya, atau kasubi yang bermigrasi teman berdua, ya kan? Tapi yang menjadi fokus kita adalah ancamannya. Ancaman nyata itu perlu diantisipasi. Siapa? Ya, tentunya kita semua sih ya. Mungkin ada gerakan komunitas tertentu. Penurunan yang menjadi fokus juga dengan pengamatan mereka itu adalah penurunan kualitas air dan juga masuknya spesies. Invasif atau ikan asing yang juga mengancam keberlangsungan hidup fauna asli begitu.
Tapi apa peran kita? Ya mungkin ya masyarakat sekitar juga. Paling langkah paling dasar itu dimulai dari kesadaran bahwa dana poso atau dana lainnya di Indonesia, misalkan itu adalah aset biologis dunia yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, kalau di Sulawesi Tengah ya berarti tadi Sulawesi Tengah. Kita bakal balik lagi ya.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Dibakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
6: Yes,
5: ya.
6: Betul banget.
5: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
6: Kamu kasar banget.
5: Okay. Lucu ya.
7: Kalau dilihat dari kacamata ya.
5: Yes.
7: Kacamata.
5: Bukan ya. Afgan ya?
7: Ya. Ya jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
5: Akademik
7: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

105.2 FM balik lagi masih di zona edukasi juga, dan ngomongin peran komunitas. Seringkali kita berpikir ya, apa hubungannya penyelamatan burung endemik misalkan ataupun juga penyu di pantai lokal kita dengan isu global. Artinya jawabannya sangat erat ya. Setiap satwa lokal adalah ronda gigi yang menjaga kesehatan hutan, lautan dan juga ekosistem bumi. Jadi ketika satu spesies lokal hilang di wilayah kita, penyerapan karbon ya tentunya terganggu, ya rantai makanan pun juga terputus, dan juga dampaknya itu terasa hingga skala global. Benar gak sih teman berdua? Terutama buat kami yang memang bekerja untuk itu atau punya kegiatan-kegiatan yang berperan untuk menyelamatkan ekosistem ya yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin ada komunitas-komunitas akar rumput juga, ya peran komunitasnya juga masyarakat ya tentunya fokus menjelaskan aksi konkret dari tingkat tampak ya masyarakat umum dan juga komunitas independen. Ya kan, komunitas bergerak sebagai motor penggerak yang cepat dan juga dapat apa ya cukup fleksibel gitu ya, seperti yang kita lihat. Ya tugas utama ya biasanya itu meliputi edukasi publik begitu kan, kemudian respon cepat penyelamatan satwa, pokoknya kayak gitulah ya, animal rescue ya kan. Biasanya juga ada kegiatan-kegiatan pendataan berbasis warga gitu, citizen science gitu, serta kampanye edukatif dan yang dilakukan biasanya di media sosial. Ini seberapa banyak ya, yang kamu hormati teman pro 2. Kalau berbicara tentang masyarakat juga, berbicara tentang peran kita ya, masyarakat lokal adalah kunci pertahanan sesungguhnya gitu. Jadi bentuk aksinya itu sangat praktis juga, misalkan kayak bisa menolak membeli satwa liar yang dilindungi, ya kan, kemudian juga melapor jika melihat perdagangan satwa ilegal serta menjaga habitat sekitar gitu. Jadi kayak misalnya tidak membuang sampah plastik yang membahayakan fauna liar gitu ya teman berdua. Intinya sih ya, tanpa dukungan dan juga kesadaran masyarakat lokal, program-program yang diinisiasi berkaitan dengan program konservasi paling mahal pun juga tidak akan pernah bertahan lama begitu teman Pro 2. Terus apa yang menjadi peran kita juga nih, misalnya kebijakan dan juga destinasi ya, peran pemerintah misalkan dinas pariwisata ya, seperti itu ya. Ya mungkin akan lebih banyak mengurai peran kelembagaan formal dengan regulasi dan juga pemanfaatan ekonomi berbasis ekowisata gitu teman berdua. Ya udah pasti ya, seperti mana ya, kita belum sempat undang ya BKSDA atau Dinas Lingkungan Hidup ya, biasanya itu kalau ngomongin soal alam, lingkungan dan lain sebagainya ya pastinya punya tupoksi dalam pembuat regulasi ya kan, penegakan hukum terhadap poaching atau perburuan liar, pengawasan kawasan konservasi dan juga serta penyediaan anggaran konservasi gitu ya teman berdua. Nah kalau wisata-wisata gitu ya, pariwisata dan juga fauna sering kali itu bersinggungan juga, dan disinilah peran dinas pariwisata juga untuk mendorong ekoturism berkelanjutan gitu. Itu ada pasti ya. Ya bukan pariwisata yang mengeksplorasi satwa gitu ya, seperti pertunjukan atraksi yang mungkin tidak sesuai gitu. Melainkan memberikan edukatif. Ya, ekstraksi satwa harus diganti dengan pengawatan satwa di habitat aslinya gitu ya. Tapi yang kita lihat mungkin ya nggak ada sudah sampai dengan saat ini ya. Kita justru lebih bagaimana melihat langkah mitigasi bagi hewan satwa yang dilindungi begitu teman berdua. Aksi kolaboratif tetap dilakukan juga dengan ya, pastinya semuanya harus berkolaborasi agar bisa menyelamatkan hewan-hewan satwa yang dilindungi. Misalkan peran masyarakat itu, ya masyarakat butuh payung hukum juga dari pemerintah misalkan ya, dan dinas-dinas terkait juga.
Jadi Pak Pendeta butuh laporan data dari komunitas, kalaupun banyak komunitas yang terus mengamati dan melihat kebetulan mereka terhadap alam dan juga satwa yang perlu dilindungi, karena memang menjadi keseimbangan secara global ya, disebutkan tadi begitu ya teman berdua. Oke, kayaknya waktu saya tinggal dikit lagi nih, di pukul 20 malam, karena setelah ini aku bakalan gabungan lagi nih barengan sama Pro 2R di Jakarta. Kita bakal ngikutin program komunitas ya, musik-musik indie ya, dari pukul 20 sampai nanti di pukul 21. Oke, pamit dulu, terima kasih, bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sama.

0: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
0: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Semuanya ditaruh di situ kan,
9: yeah.
8: Saking panjangnya.
9: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
8: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
9: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
8: Oke.
9: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat tidak terbalik tidak pecah kaca.
8: Okay.
9: Ah makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya saya bilang karena apa ya mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan orang beli saya tidak mau jual.
8: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita gabungkan barengan sama Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2 di musik-musik band indie. Sekarang kita kembali lagi ke kota Palu dengan suasana malam hari ini yang seperti apa menurut kamu ya? Yang di luar boleh kasih gambaran sedikit. Ya emang gelap sih ya. Tapi teman-teman yang lagi rame itu di mana malam hari ini? Apakah lapangan Fatu Lepo masih cukup rame kunjungan di sana atau kayak gimana? Jadi penglihatan saya masih belum terjangkau, lebih cepat ke sana gitu ya. Ya tolong bisa dikabarin. Tapi saya rasa mungkin nggak pernah sepi sih ya, mohon berdua. Secara banyak tempat-tempat yang bisa dimanfaatin untuk menikmati suasana kota di malam-malam seperti ini nih ya. Sekarang 25 menit dari pukul 21. Lagi nongkrong barengan sama siapa? Teman-teman kah? Teman-teman komunitas? Atau justru mungkin lagi sendiri aja? Pokoknya keadaan ya pasti akan terlihat gitu di luar sana. Tapi bagi yang mungkin hanya di rumah scroll handphone, mundur mandir dan lain sebagainya, ya kan? Masih tetap dengerin Pro 2, thank you ya. Oke. Kita tadi udah barengan sama Indonesia Pro Indie, bisa dengan apresiasi untuk sebuah karya musik band-band indie. Dan tadi juga kita udah belajar gitu ya, membuat konten dan lain sebagainya, terutama buat para musisi atau calon musisi. Barengan tadi sama Kak Angga ya, teman Pro 2, kamu udah berbagi informasi, udah dan bisa nyerap dan jadi referensi di dunia permusikan ya, tanah air. Bagaimana mungkin banyak lagu-lagu yang tenar tapi tidak se-tenar para musisinya. Ya, maybe mungkin banyak hal ya. Kalau kita lihat lagi nih, mengapa lagunya terkenal dan lagu ini menjadi salah satu soundtrack paling ikonis di media sosial, katakanlah di TikTok, meme internet beberapa tahun lalu dengan ketukan synth pop-nya yang juga sangat kitschy ya, Buttercup ya dari Jack Stonebeer. Terus juga ada pertanyaan mengapa posisinya itu samar gitu. Jadi Jack Stonebeer adalah seorang seniman atau indie animator yang juga karyanya itu sangat nice ya. Orang-orang lebih mengenalinya itu dari lagu video meme daripada pengenal sosok sang kreator begitu ya, teman berdua. Itu dari Jack Stonebeer. Nah, kemudian juga ada Dracosti Dinti dari Ozone. Dan Why dikenal luas di Indonesia dan juga di dunia sebagai lagu Numa, Numa atau Mayahi, Mayahu. Mayahi, Mayahu. Nah, lagu awal tahun 2000-an gitu ya. Ini menjadi apa fenomena pop global dan juga meme internet generasi pertama, teman berdua. And then kalau ada yang bertanya juga, why? Banyak orang yang tidak ingat ya bahwa lagu ini tuh dibawakan oleh Ozone, sebuah boy band asal Moldova. Yang dimana langsung meredup tak lama setelah lagunya ini tuh meledak. Meledak. Masih banyak lagi kah, teman berdua, yang mungkin menjadi referensi kamu dari Bahamen di mana nih, single Who Let the Dog Out. Dan lagu ini diputar di hampir setiap acara olahraga gitu ya, anak-anak film anak-anak dan juga pesta di seluruh dunia sejak dirilis juga tahun 2000-an gitu, teman berdua. Tapi ada sebuah artikel juga yang mungkin berkaitan dengan apa ya, aku share ke kamu malam hari ini, masih seputar dunia musisi juga. Oke, ini dari Session Player. Ini musisi tak terlihat di balik lagu-lagu hitsnya, teman berdua ya. Sebentar aku bakalan share kira-kira seperti apa. Kita dengerin dulu lagu ya, teman berdua.
saya masih punya waktu sampai nanti di jam 10 dan ada waktu juga kamu bisa sharing bareng sama aku. Tetap di Jaga Malam.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas!
3: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru? Mungkin spill dikit.
6: Oke, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
5: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
7: Indica Foundation.
4: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
0: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
0: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
7: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
6: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
7: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
6: Karena ya, waktu
7: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
6: Betul, Masya Allah.
7: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi kita belajar soal musisi, kali ini masih tetap juga di ranah-ranah musik ya teman berdua. Banyak pendengar awam enggak sadar juga kalau riff gitar atau bassline ikonik ya, lagu-lagu favorit mereka itu sering kali lahir dari jari-jemari dari session player ya, musisi seperti Dewa Bujana ya, kalau di Indonesia, atau Nathan Earls di kancah internasional, itu ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasa di dapur rekaman gitu teman berdua. Jadi tanpa fleksibilitas dan juga eksekusi cepat dari mereka ya, album-album legendaris mungkin itu gak bakalan terdengar sesempurna sekarang begitu ya. Oke. Menariknya melihat sudut pandang profesi session player, ini bukti kalau industri musik itu gak cuma soal popularity atau siapa saja yang tampil di sampul album, tapi soal versatility dan profesionalisme di tingkat tinggi. Jadi bekerja di bawah tekanan waktu ya, harus bisa baca notasi kilat ya, gak bahaya tuh kilat ya, plus adaptasi di berbagai genre ya. Kemudian profesi ini adalah standar tertinggi dari seorang musisi sejati teman berdua. Nah kalau yang aku bahas ini seperti dilansir dari Berkeley Online, session player ini merupakan musisi yang direkrut untuk proyek rekaman atau pertunjukan tertentu. Jadi mereka ini biasa memainkan instrumen pengiring maupun juga mengisi bagian music sesuai dengan kebutuhan produser ataupun juga artis gitu ya. Ya seperti diungkapkan juga tadi kutip oleh RRI.co.id, session player adalah musisi studio profesional yang juga dipekerjakan untuk proyek rekaman dalam jangka pendek. Jadi mereka ini bertugas merekam permainan musik pengiring sesuai dengan kebutuhan artis gitu ya. Jadi keberadaan session player juga umumnya dijumpai dalam proses produksi album misalkan. Produser juga merekrut musisi dengan keahlian khusus agar hasil rekaman itu sesuai dengan karakter lagu teman berdua. Tapi ya, tidak semua juga session player itu tampil bersama artis di atas panggung. Sebagian besar juga bekerja di studio rekaman. Kemudian juga sementara sebagian lainnya juga dipercaya itu mengiringi konser atau tour apabila dibutuhkan gitu teman berdua. Ya kan, profesi ini tuh menuntut kemampuan membaca notasi, ya, beradaptasi dengan berbagai genre, keren ya, serta bekerja cepat dalam waktu rekaman yang terbatas. Ya selain kemampuan teknis produser juga itu mencari musisi yang disiplin, profesional dan juga mudah bekerja sama. Nah sekarang kamu mungkin pengen ambil sisi lainnya dari dunia musik begitu ya, yang menjadi vokalis ataupun juga yang lainnya pada umumnya, tapi lebih ke mereka yang bekerja di session kali ini ya, menjadi session player teman berdua. Jadi tinggal pilih nih. Kalau di Indonesia sendiri praktek menggunakan session player adalah sudah dilakukan juga sejak lama dari artikel ini, dan salah satu ya seperti saya sebutkan tadi ada Dewa Bujana ya, sebelum bergabung dengan Gigi dia tuh mengisi rekaman Indra Lesmana, Krisye ya, kemudian juga Andre Ehanusa, Potret, Ika Adila. Kalau di tingkat internasional tadi juga kok kasih contoh juga ya, dari Coral Kai, Steve Kett, Nathan S, dan juga Lilian Sklar, ini berkontribusi juga dalam ribuan rekaman artis di dunia gitu teman berdua. Gimana tanggapan kamu sendiri ya? Yeah. Oke, okay. Kayaknya harus pamit ya karena waktu kita hampir selesai dan menjelang pukul 22 untuk malam hari ini teman berdua. Next session aku bakalan terimakan kamu juga, kita ngobrol bareng di sharing time ya, dari pukul 22 sampai di pukul 23.

0: Listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
3: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
2: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
3: Iya, yeah. Okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
2: Kalau talent show?
3: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
2: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain yeah. ya yeah.
3: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
2: Oke. Okay.
3: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
2: campur,
3: Kak.
2: Ya?
3: Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita coba maksimalin waktu kita di sesi berikut ya, di menit ke-21 dari pukul 22 ya. Beberapa hari kemarin sampai dengan minggu-minggu ini sih ya, dan kalau dijumlahin udah sekitar 1-2 orang ya, yang kalau ketemu itu biasanya tuh ngebahas soal susah tidur gitu ya, kayak udah insomnia parah gitu. Entah karena kenapa, ya mungkin aku kalau ditanya sarannya apa ya, maksa tidur gitu. Buat kamu, buat diri kamu selelah mungkin ya, kalau mungkin gak bisa tidur. Terus juga ya hindarin media sosial sih, karena ya akan cukup sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau mamanya ada FYP, hal yang menarik ya, misalkan dragon dan lain sebagainya tuh, waduh, itu bakal kebawa-bawa deh ya teman berdua ya. Terus ya dari stres berlebihan, perkuat rutinitas dengan berolahraga, biar kalau di malam itu tubuh kamu mungkin bisa lebih gampang respon gitu kan, kalau susah tidur teman berdua. Topik kita mungkin agak template, tapi sesuai sama waktu kamu ya, mungkin kurang lebih 1 jam ke depan ini sudah waktunya buat beristirahat, mengingat besok hari itu adalah hari yang amat-amat sangat produktif, ya, hari Senin, hari ini mana kamu harus jor-joran ya dengan kegiatan-kegiatan kamu ya, kegiatan-kegiatan kantor, kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Tapi tidur itu sebenarnya apa ya, sebuah proses ilmiah dan menurunkan kesadaran fisik dan juga mental yang sangat penting untuk tubuh teman berdua. Jadi kalau kamu terus memaksakan diri untuk tidak bisa tidur, kamu orang tidak bisa tidur, aduh ini bakal empar nantinya ya teman berdua. Jadi makin tak biasa gitu, dan mulai dari mental kamu yang gak bisa terjaga gitu ya teman berdua, memulihkan jaringan tubuh yang rusak ya, sampai mengatur fungsi otak kita itu dengan beristirahat ya. Tapi pernah tidak ya kamu orang teman berdua siap-siap mau rebahan begitu di kasur ya kan, lampu sudah dimatikan tapi malah mata kejap-kejip, mata kejap-kejip gak bisa tidur. Nah mungkin kita coba angkat telepon pertama malam ini. Okay. Mungkin kamu pengen telepon dengan seorang dan pengen cerita-cerita sambil kamu lelah kayak, tapi hal tersebut kayaknya gak bakalan bisa jadi solusi juga sih ya kan, kecuali memang penting ya kan. Tapi kalau telepon sama seseorang berjam-jam loh kan, larut malam gak bisa tidur, salah satu dari kalian tertidur, nah itu baru ya kan bisa kelihatan yang insomnia itu sebenarnya siapa gitu teman berdua. Oke, kalau dari Budi sendiri, kalau kata Budi nih ya, dia tuh sering sekali seperti itu, jadi sudah niat mau tidur ini ya, tapi di ujung-ujungnya tuh meramlek ya kalau istilahnya itu ya, sampai berapa jam ya, mungkin 2 jam 3 jam, bahkan mungkin ada yang paling parah tuh sampai pagi gitu, pokoknya insomnia parah gitu. Ingat, tubuh kamu butuh beristirahat juga sih teman berdua. Tidur itu akan butuh yang namanya dasar gitu, tapi kadang rasanya susah gitu buat sekedar mengistirahatkan tubuh teman berdua, kecuali istirahat di tempat itu. Wah, besok ya pasti upacara mungkin ya teman berdua kalau ada yang mau upacara. Oke, okay. Tapi ada juga yang mengorbankan waktu tidur demi pekerjaan dan juga rutinitas ini, bagaimana? Apakah kamu termasuk seseorang yang ada di zona ini? Ya, bisa kasih komen juga berikan sama kita. Tapi jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Kita ada bagian kan seperti itu.
2: Karena kembali hal apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
3: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi. Okay.
2: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Pro 2 FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
3: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayaknya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
2: Tugas kuliah.
3: Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
2: Advokasi Kesehatan.
3: Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
4: Yeah.
3: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Mm-hmm. Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO, mm-hmm, karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
2: Oh iya.
3: Dan ternyata untuk masalah emosional itu, mm-hmm, melampaui data nasional.
2: Mm, betul.
3: Tuh, itu ada 19,8%. Mm, nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik konsultasi gratis ya, dari psikolog.
4: Dari bincang psikolog.
3: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, 150.2 FM, teman terbaik kamu. Hampir di pukul 23. Tapi bagi yang susah tidur karena banyaknya pekerjaan, ini apa ya, workaholic. Oke, ternyata masalah susah tidur ini sering berawal juga dari kebiasaan kita sendiri gitu ya, teman berdua. Seperti dikutip juga dari kemenkes.go.id. Jadi seorang yang sibuk bekerja itu justru sering atau tidur justru sering jadi hal pertama yang dikorbankan gitu ya. Jadi kayak menganggap waktu tidur itu bisa dipotong demi menyelesaikan tugas atau sekedar cari hiburan gitu. Tapi dari Dr. Putri Sari Yovani, SPTHT, BKL, itu pernah menyampaikan juga bahwa tidur cukup itu bagian integral dari kesehatan, jadi kesejahteraan kita juga. Kalau dibiarkan terus menerus, kesulitan tidur itu bisa merusak kesehatan juga, ya mengganggu aktivitas keseharian juga. Tapi Siti ikut memberikan tanggapan juga. Pernyataan dari dokter tadi itu benar gitu ya, dan menurutnya juga kerja kantor yang sering overtime, kalau kerjaan belum selesai jam tidurnya itu dipangkas begitu ya. Begitu weekend niatnya mau balas dendam tidur lama, malah makin acak-acakan pola tidurnya dan juga badan makin pegal-pegal ya. Ternyata efeknya itu jangka panjang itu berasa, teman berdua gitu. Tapi ada juga yang kasih solusi. Terus gimana? Mungkin ada tipsnya juga, triknya. Hindari gadget yang pastinya ya, hindari gadget. Ya, banyak artikel juga yang mengatakan bahwa membatasi gadget juga menjadi salah satu solusi gitu ya. Tapi gimana? Kalau dari yang kamu terapkan juga ketika udah dibatasi dengan menjauhkan gadget dari lingkungan sekitar gitu ya, teman berdua, apakah ada sesuatu yang kurang? Ya itulah sebenarnya kebiasaan yang selalu dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan itu agak sulit. Misalkan tadi sebelum tidur gadget ya, handphone ya kan, scroll sampai berlarut-larut ya kan. Tapi ketika pengen menghindari itu mungkin agak-agak sulit begitu ya. Tapi gimana yang kalian rasakan sendiri? Tapi kalau yang bisa kasih tips atau juga triknya itu gimana? Ya, sudah melewati fase-fase itu, jadi kamu bisa kasih wejangan gitu ya. Jauhkan gadget sebelum beristirahat udah pasti. Kenapa? Karena layar gadget itu memancarkan cahaya biru yang dimana mengganggu hormon melatonin begitu ya namanya. Ini belajar juga kita nih. Hormon penunda tumbuh siap tidur. Ya kan? Cahaya ini itu bikin otak itu tetap waspada juga, teman berdua ya kan. Terus juga ada yang bilang hindari makanan dan juga minuman berat. Jadi mendekati jam-jam tidur itu karena proses pencernaan yang belum selesai itu bisa memicu ya namanya mules. Kalau nggak mau ngapa-ngapain berarti malas ya, ini mules, beda gitu, teman berdua. Nah, sekarang kita hampir mendekati pukul 23 dan sejam ini bisa kamu pakai untuk mungkin ngantar posisi ruang istirahat kamu jadi lebih nyaman dan kamu bisa lebih pulas ya setelah ini. Setelah satu jam lagi gitu, teman berdua, di pukul 24 malam ya, karena setelah ini aku bakal pulang juga. Tidurlah ya, teman berdua. Biasanya kita bakal ketemu lagi nanti ya. Stay tune terus bareng Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
0: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
1: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
0: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
1: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
0: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid.
1: Tapi ini gejalanya mirip.
0: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
1: Dokter? Enggak, takut disuntik.
0: Udah, sini ikut aja ke dokter.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro Duo FM, the hits music station.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tak bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Pimpinan dan seluruh kru berdoa mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Senin 27 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma mah kuliah di kantin. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda,

Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info terupdate dalam info per 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi mengenai pihak promotor resmi merilis daftar harga tiket konser Kanye West di Jakarta Live in Indonesia yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Oktober 2026. Konser Kanye West pertama di Indonesia tersebut adalah untuk mendukung album studio ke-12-nya Bully pada tahun 2026 dan sudah mulai dipromosikan sejak April 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara China Open 2026 usai mengalahkan Kim Won Ho dan Su Seong Jai di minggu kemarin 26 Juli. Duel di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jiangsu China tersebut berjalan dengan sangat sengit. Fajar dan Fikri comeback manis lewat rubber game di menit 110 dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-19. Informasi terakhir, teman Pro 2, debut Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta dinodai Persebaya Surabaya dengan tinta merah dalam ajang Piala Presiden 2026 minggu kemarin. Persebaya langsung tampil dengan skuad terbaiknya. Pelatih Bernardo Tavares sepertinya ingin menunjukkan bahwa tim asuhannya sudah memiliki chemistry meski baru bersiap dengan singkat. Informasi terupdate lainnya dapat kamu dengarkan dalam Info Pro 2 tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Teman terbaik.

Hai, selamat pagi teman berdua. Hari Senin di minggu terakhir ya teman berdua, atau hari Senin terakhir di bulan Juli 2026. Dan kita ketemu lagi pagi ini di Spada. Selamat pagi teman berdua. Ada yang bilang kalau vibesnya hari Senin itu agak berbeda gitu ya. Ya of course, yang kemarin kayaknya sunyi-senyap ya kan, cooling down di weekend, terus tiba-tiba grafiknya langsung naik gitu ya di hari Senin. Ya itulah hari Senin teman berdua. Oke, semoga Senin ini kamu udah siap dengan segala planning ataupun kegiatan hari ini, semoga berjalan dengan lancar, amin. Dan semuanya sesuai dengan keinginan gitu, bahkan melebihi ekspektasi, amin. Okay. Pagi ini teman berdua, kamu yang mungkin agak sedikit kurang bangun tidur, kayaknya aduh sepertinya saya kurang enak tidurnya semalam. Kenapa ya? Kebangun-bangun mungkin, tak bangun-bangun ya. Kalau orang Palu bilang mungkin tak bangun-bangun ya. Jadi terus juga mungkin kamu ada masalah dengan tidur gitu ya. Ada masalah apa dengan hidup? Oh bukan, ada masalah apa dengan tidur ya. Tapi kan ada tipe orang yang dia itu kalau kena bantal sedikit langsung tak tidur teman berdua. Tapi beda dengan beberapa orang yang dia harus traveling dulu, pikiran kemana-mana, overthinking baru bisa tidur. Ya saya salah satunya. Ternyata ini jadi masalah juga ya, karena sebuah studi mengatakan bahwa orang dengan kualitas tidur yang buruk itu cenderung lebih sulit atur berat badan ya. Sepertinya ya. Jadi sistem hormon di tubuh itu ternyata jauh lebih sensitif loh sama kualitas tidur daripada kebanyakan orang sadari. Karena menurut sebuah studi dari Papatrian Tiflow yang diterbitkan di MDPI teman berdua, saat pola tidur terganggu baik dari sisi durasi maupun kualitasnya ya, itu tubuh cenderung merespon dengan meningkatkan asupan energi, terutama lewat kebiasaan ngemil makanan tinggi lemak dan karbohidrat. Dan ini akhirnya mempengaruhi ke metabolisme dan bikin usaha jaga atau turunin berat badan jadi lebih susah ya. Jadi menariknya hubungan antara tidur dan berat badan ini ternyata jalan dua arah. Bukan cuma tidur yang mempengaruhi berat badan, tapi juga sebaliknya. Semakin buruk kualitas tidur, semakin sulit kita menjaga berat badan teman berdua. Ya ya, karena kalau begadang itu segala rupa ya kan, segala rupa yang mau dimakan. Gimana kalau junk food? Gimana kalau mie goreng? Wah sedap. Okay, so guys, semoga pagi ini kamu bangun dengan keadaan yang fit, keadaan yang sehat ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua, bareng saya Nadila. If I don't know how to move,

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
6: Ada kak.
5: Oh ada.
6: Kita ada.
5: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
6: Iya.
5: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
6: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
5: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
6: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
5: Okay.
6: Jadi seperti itu.
5: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
7: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customernya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, merasa dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi ini kita ke Jepang dulu teman berdua. Jepang lagi dilanda gelombang panas ekstrim, lebih dari 450 orang dirawat dalam sehari begitu ya. Jadi gelombang panas ekstrim yang melanda Jepang menyebabkan lonjakan kasus gangguan kesehatan akibat suhu yang tinggi. Di Tokyo teman berdua sebanyak 453 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit hanya dalam satu hari. Dan ini mencatat rekor tertinggi sejak pendataan dimulai pada 2010 begitu ya. Dalam sepekan terakhir sedikitnya 14 orang dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca panas. Dan sementara itu pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk menjaga hidrasi dan memanfaatkan pendingin udara. Suhu di sejumlah wilayah di Jepang bahkan mencapai 41,1 derajat Celcius termasuk di kota Hamamatsu, prefektur Shizuoka. Dan kondisi ini mendorong pemerintah memperkenalkan istilah Kokosobi yang berarti hari yang sangat panas sebagai bentuk peringatan atas bahaya gelombang panas ekstrim. Secara nasional teman berdua lebih dari 11.000 orang membutuhkan perawatan medis darurat untuk dalam sepekan begitu ya akibat paparan suhu yang tinggi yang oleh otoritas disebut sebagai kondisi yang layak dikategorikan sebagai bencana. Dan dampak cuaca ekstrim ini juga dirasakan para wisatawan yang harus mengatur perjalanan agar terhindar dari dehidrasi dan kelelahan akibat panas. Para ahli menyarankan masyarakat untuk rutin minum air putih, mengenakan pakaian yang longgar, serta menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi resiko tersengat panas matahari.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
5: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada 2 di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang pagi ini udah nyampe di tempat aktivitas. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya hari ini teman Pro 2. By the way, tercatat teman Pro 2 selama beberapa tahun terakhir ini teman Pro 2 ada 2.800 warga Jerman yang dilaporkan telah pindah ke luar negeri dalam setahun terakhir. Jadi 28.000 warga itu kabur ke luar negeri dalam setahun terakhir ini. Survei terbaru Kantor Statistik Federal Jerman mengungkapkan lebih dari 2.888.000 warga Jerman itu dilaporkan telah pindah ke luar negeri dalam setahun terakhir. Terus itu aja Dun ya. Dan mereka yang pergi adalah pekerja profesional yang berketerampilan tinggi, bahkan sebagian besar tidak berharap untuk segera kembali teman Pro 2. Survei juga meneliti alasan utama yang mendorong orang untuk pergi, yaitu gaji lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik ya, iklim lebih nyaman dan pajak iuran sosial lebih rendah, prospek karir dan promosi yang lebih baik juga gitu ya. Dan ada pun negara tujuan favorit beberapa warga negara asing yang kabur dari negaranya adalah Amerika Serikat 14,4%. Ini menjadi salah satu negara favorit beberapa warga negara dunia yang ingin kabur dari negaranya. Lalu Inggris 13,6%, disusul Swiss dan juga Australia teman berdua. Kalau kita dulu kan ada hashtag kabur aja dulu ya kan. Oke, tapi kita bangga banget ya, bisa bangga sekali gitu. Bangga sekali begitu ya, jadi orang Indonesia, apalagi orang Palu kan. Sudahkah sarapan putu, duo, nasi kuning, makan siang utakelo ya. Wah sedap, memang kalau jadi orang Indonesia, apalagi orang Palu, kayaknya apa namanya, dapat combo gitu ya. Oke, so guys, mungkin pagi ini salah satu minuman yang ingin kamu minum adalah teh hijau. Matcha maybe?

0: lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya baku bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
5: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
4: Yeah.
5: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

teman Pro 2 di era zaman now, ya kan, this is economy ini teman Pro 2, banyak hal yang mesti kita siapkan, mulai dari investasi, menabung, dan juga bagaimana kita harus mengirit gitu ya. This is economy yang ya saat ini memang susah ditebak begitu. Oke, ngomongin tentang apa ya, dunia ekonomi saat ini teman Pro 2, banyak orang yang memilih untuk menginvestasikan sebagian dari uangnya ke emas teman Pro 2, dan akhirnya menimbulkan mitos investasi emas yang masih banyak dipercaya hingga sekarang. Ini informasinya saya kutip dari The End Times. Jadi harga emas itu selalu untung. Nah, faktanya harga emas tetap bisa naik turun loh. Emas ini bisa lebih cocok untuk investasi jangka panjang, bukan mencari keuntungan instan begitu ya. Jadi kalau mau nabung emas untuk investasi singkat, sepertinya jangan ya. Kalau mau investasi jangka panjang itu lebih baiknya itu adalah menabung emas gitu ya teman Pro 2, untuk investasi jangka panjang. Nah, investasi emas ini hanya untuk orang kaya. Padahal sekarang kamu bisa mulai investasi emas dengan modal kecil, bahkan lewat emas digital. Jadi mitos yang sering muncul di masyarakat adalah hanya orang-orang kaya aja yang bisa investasi emas. Tapi sekarang kan ada baby gold, ada investasi emas lewat digital. Dan ada juga mitos yang mengatakan emas bebas resiko. Namun faktanya emas tetap punya resiko seperti fluktuasi harga, selisih harga beli jual, dan biaya penyimpanan emas fisik teman Pro 2. Dan ada mitos juga mengatakan semua jenis emas itu sama untuk investasi. Tapi faktanya adalah emas batangan, perhiasan, dan emas digital itu punya karakteristik serta nilai investasi yang berbeda. Ada pula mitos yang berkembang, investasi emas tidak butuh strategi. No, tetap butuh strategi teman Pro 2, menentukan waktu beli, tujuan investasi, dan diversifikasi aset itu tetap penting ya, agar hasilnya lebih optimal. Sekarang kayaknya harga emas lagi turun gitu ya. Beli deh teman Pro 2 ya. Itu coba deh kalau kamu nonton searching-searching, ada waktu-waktu harga emas naik, ada juga harga waktu emas turun. Tapi fluktuasi sih ya teman Pro 2, ada naik turunnya juga. Oke, so guys, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang kaya semua, amin. Kaya dalam versi kita masing-masing ya teman Pro 2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa itu Putra Putri Adipura? Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
5: Oke.
4: Dan Adipura itu seperti diberi kepenghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
6: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

ke kantor, ke tempat kerja, karena harus bertemu dan berbicara, ngobrol sama orang-orang yang kadang sebenarnya itu tidak penting gitu yang diobrolin, ya cuma sekedar basa-basi. Tapi kalau orang ekstrovert justru berinteraksi itu adalah hal yang bisa mencas energi, ya. Tapi introvert itu menurut mereka itu membuang energi, teman berdua. Nah, mungkin kamu bisa mencontoh wanita yang di Madrid ini, dia itu diduga berpura-pura buta hampir 30 tahun, teman berdua. Demi apa? Demi menghindari yang namanya basa-basi. Wow, kayaknya energinya sangat terbatas dan tersimpan yang dengan baik, ya. Jadi namanya nenek ini, dia ini sudah seorang nenek-nenek, ya. Namanya Carmen Jimenez, dia sempat ramai dibahas karena disebut pura-pura buta hampir 30 tahun demi menghindari interaksi sosial dan basa-basi. Dan belakangan terungkap kalau kisah ini berasal dari laman satir, bukan kasus nyata, tapi tetap bikin banyak orang relate soal capeknya small talk, ya, atau bicara yang basa-basi lah istilahnya. Dan ini mengibaratkan kita itu beberapa orang itu tidak suka basa-basi, ya mungkin karena dia menjaga dirinya, menjaga energinya, teman berdua. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang di tempat kerja atau di ruang publik gitu, lihat orang agak jutek, tidak menyapa, mungkin bukan dia sombong, ya, tapi karena mungkin dia menjaga energi di dalam dirinya. Kamu di mana nih? Introvert, extrovert, atau ambivert?

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
2: ya.
1: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak gitu ya.
1: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
2: Rubuh, ya. Apalagi palu gitu kan.
1: Gempanya
2: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Dan itu terpatri, weis. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adek nggak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adek kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adek, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
6: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan. Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini perkelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
7: Iya.
6: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
5: Oh iya.
6: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
5: Betul.
6: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu kan dengan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
7: Dari bincang psikolog.
6: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat, kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang baru aja join pagi ini. Gimana kondisi hati, kantong? Aman, aman ya. Tanggal tua say. Oke, semoga semangatnya tetap membara seperti di tanggal 1 teman Pro 2. Kali ini buat kamu pengguna Spotify, informasi ini kayaknya penting banget deh buat kamu teman Pro 2. Kenapa? Dikarenakan saat ini Spotify itu memperkuat perlindungan royalti dengan menghapus 75 juta lagu spam AI teman Pro 2. Jadi Spotify ini menghapus lebih dari 75 juta lagu yang dikategorikan sebagai spam dalam periode 12 bulan hingga September 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya platform tersebut menekan penyalahgunaan teknologi AI, termasuk unggahan massal berkualitas rendah, cloning suara tanpa izin, serta manipulasi streaming begitu ya. Dan Spotify teman berdua menegaskan bahwa mereka tidak melarang musik yang dibuat dengan bantuan AI, melainkan menindak konten yang melanggar aturan platform teman berdua. Selain menghapus jutaan lagu, Spotify juga memperketat kebijakan begitu ya mengenai impersonasi artis, mewajibkan pengungkapan penggunaan AI melalui metadata tertentu, serta meningkatkan sistem deteksi otomatis terhadap aktivitas mencurigakan. Langkah ini juga bertujuan melindungi sistem royalti agar pendapatan musisi tidak berkurang akibat streaming palsu. Dan berdasarkan studi yang dikutip teman berdua, ini saya kutip dari Voxanow ya, laman Instagram Voxanow, mayoritas musik buatan AI itu masih memiliki jumlah pendengar yang sangat rendah dan hanya sebagian kecil yang direkomendasikan oleh algoritma platform.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. La la la la.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua, terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer nggak?
6: Enggak.
7: Dikirim ke barak?
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi, aduh, ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh, iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Pro 2 FM.